Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan.

0: Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil-Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tanah Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah PMK Subulu Salam, Aceh Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini dipancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, Ketua Komisi 2 DPRK Aceh Singkil, Juliadi Banjin, menyatakan akan mendalami klaim warga yang menyebut lahan yang dipatok di kawasan Jalan Singkil Subulu Salam dekat perumahan PT Perkebunan Lembah Bakti Astra Agro Lestari berada di luar HGU perusahaan. Juliadi mengaku terkejut saat melihat sebuah pondok berdiri di lokasi tersebut ketika melintas menuju kantornya pada Senin 3 Agustus lalu. Menurut dia, DPRK telah menerima informasi dari masyarakat yang mengklaim lahan tersebut bukan bagian dari HGU PT PLB Astra. Untuk memastikan status lahan, Komisi 2 DPRK berencana memanggil pihak perusahaan guna mencocokkan peta HGU. Langkah itu, kata Juliadi, diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Kalau memang benar, kita akan panggil pihak perusahaan supaya dilihat petanya. Yang jelas, DPRK akan meluruskan supaya jangan ada keributan. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan jika DPRK tidak berpihak pada siapapun. Menurutnya, apabila lahan tersebut berada di luar HGU perusahaan, maka klaim masyarakat harus ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika masuk dalam HGU, status hukumnya juga harus dihormati. Sebelumnya, sejumlah warga desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, melakukan pematokan lahan yang mereka yakini berada di luar kawasan HGU PT PLB Astra. Warga menyebut aksi itu merupakan inisiatif masyarakat untuk memperoleh lahan sebagai perluasan permukiman, karena sebagian dari mereka mengaku tak memiliki tanah. Warga mengaku belum menerima tanggapan dari pihak perusahaan. Mereka juga berencana mendirikan pondok sederhana dan menanam kelapa, serta tanaman produktif lainnya di lokasi tersebut. Hingga berita ini ditulis, Humas PT PLB Astra Agro Lestari Teguh Arif Wibowo belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon belum juga mendapat respon. Sementara itu, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil terus mengintensifkan penanaman nilai adat dan etika kepada anak didik melalui kegiatan pembinaan upacara bendera dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Program yang digelar serentak pada Senin 3 Agustus itu menyasar jenjang siswa SD, SMP hingga SMA sederajat di 7 kecamatan. Ketua MA Aceh Singkil Zakirun Pohan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun karakter generasi muda melalui penguatan pendidikan adab, etika sosial, serta kecintaan terhadap adat dan budaya lokal. Sebelum pelaksanaan, MAA telah menyurati kepala sekolah untuk meminta alokasi waktu pelaksanaan upacara bendera dengan materi bertajuk pendidikan adab dan etika sosial dalam perspektif agama. Pendekatan ke sekolah-sekolah ini merupakan bagian dari upaya menanamkan pemahaman tentang adab, adat, budaya, dan kearifan lokal sejak dini kepada para siswa. Namun, sebagian agenda tertunda akibat hujan.
Pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Hujan deras yang mengguyur sejak malam membuat sebagian sekolah mengalihkan kegiatan ke dalam ruang kelas. Sementara sejumlah agenda lainnya terpaksa dibatalkan. Upacara bendera tetap berlangsung di beberapa sekolah, diantaranya SMP Negeri 1 Singkil, SMK Negeri 1 Gunung Meriah, SMP Negeri 1 Kuala Baru, dan SD Negeri Tanah Merah, dengan anggota MA bertindak sebagai pembina upacara. Di lokasi lain seperti SD Negeri Ujung dan SMP Negeri Simpang Kanan, kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di ruang kelas. Sementara itu, di SMA Negeri 1 Singkil, Man Singkil, SMP Negeri 1 Gunung Meriah, SD Negeri Danau Bunga Rakuta Baharu, SMP Negeri 1 Singkohor, SMP Negeri 1 Singkil Utara, dan SMA Negeri 1 Simpang Kanan ditunda akibat kondisi cuaca. Menurut Jagiron, seluruh kegiatan yang tertunda akan dijadwalkan kembali setelah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. MA berharap program tersebut dapat memperkuat karakter pelajar Aceh Singkil sehingga tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat terhadap adat dan budaya daerah. Jakirun juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pembinaan karakter generasi muda untuk menempa anak didik berakhlak mulia. Menurut dia, kolaborasi berbagai pihak diperlukan agar lahir generasi Aceh Singkil yang berakhlak dan mampu meneladani jejak ulama besar Aceh, Syekh Abdur Rauf.

0: Sementara itu, Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono mengingatkan para pelajar agar tidak terlibat aksi balap liar yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Pesan itu disampaikan saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Singkil Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Sawesikula yang dijalankan Polres Aceh Singkil untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada pelajar agar memiliki karakter disiplin, taat hukum, dan bertanggung jawab. Dalam amanatnya, AKBP Joko menegaskan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus mampu menghindari berbagai perilaku negatif. Salah satu yang menjadi sorotannya ialah aksi balap liar yang dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko menyebabkan kecelakaan. Selain mengingatkan bahaya balap liar, Kapolres juga meminta siswa mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, serta tidak mengendarai kendaraan apabila belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Ia juga mengimbau para pelajar menjauhi penyalahgunaan narkoba, menghindari pergaulan bebas, serta tidak melakukan perundungan terhadap sesama siswa. Menurutnya, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Jadilah pelajar yang membanggakan orang tua, guru, dan bangsa. Isi waktu dengan belajar, berkarya, serta kegiatan positif. Hindari pergaulan bebas, taati aturan lalu lintas, jauhi balap liar, narkoba, dan jangan pernah melakukan bully kepada teman. Melalui program Sawesikula, Polres Aceh Singkil berharap kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas dapat ditanamkan kepada para pelajar sedini mungkin. Usai jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Baik, Anda kembali di Berita Ekstra. Saudara, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengeksekusi terpidana kasus penipuan Ya Karim pada Senin 3 Agustus. Eksekusi dilakukan setelah putusan Mahkamah Agung nomor 665K garing PID tahun 2026 berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Ya Karim dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Proses eksekusi berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan pengamanan dari personel Polres Aceh Singkil. Pengamanan dilakukan mulai dari tahapan administrasi hingga pemberangkatan terpidana untuk menjalani masa hukumannya. Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil AKBP Joko Triyono mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Personel diterjunkan untuk mengamankan seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. AKBP Joko menegaskan pengamanan tersebut merupakan bentuk dukungan polisian terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut dia, Polri akan terus bersinergi dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya guna mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama proses eksekusi berlangsung, situasi di kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dilaporkan aman dan kondusif. Sementara itu, saudara, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil mendesak pemerintah daerah setempat segera mengisi jabatan definitif pada sejumlah organisasi perangkat daerah yang masih dijabat pelaksana tugas, pelaksana harian, dan penjabat. Saran dan usulan bernada kritik itu disampaikan Ketua Eksekutif Kabupaten LMND Aceh Singkil Surya Fadli. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintah, memperlambat pengambilan kebijakan, dan pengaruhi kualitas pelayanan publik. Jabatan definitif yang diperlukan agar setiap organisasi perangkat daerah memiliki kapasitas kepemimpinan. Maksud kami, memiliki kepastian kepemimpinan dan dapat menjalankan program kerja secara maksimal. Menurut Surya, sejumlah jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Aceh Singkil yang belum diisi pejabat definitif diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris DPRK, Kepala Dinas PUPR, Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya jabatan strategis yakni Sekretaris Daerah Aceh Singkil hingga kini juga masih dijabat seorang penjabat. Seharusnya pimpinan daerah melalui BKPSDM segera mengusulkan pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi kekosongan kepala organisasi perangkat daerah definitif. LMND menilai percepatan pengisian jabatan definitif penting untuk menciptakan kepastian birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, serta memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif dan profesional. Karena itu, organisasi tersebut meminta Bupati segera memproses pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dua jenis kuliner tradisional Cesingkil di Takmata dan Delabah Manuk terpilih menjadi menu yang akan mewakili Provinsi Aceh pada penilaian tingkat nasional setelah cita rasa dan khasnya diperkenalkan melalui program pelestarian budaya. Ketua Majelis Adat Aceh, Aceh Singkil Zakirun Pohan mengatakan bahwa kabar itu diterimanya setelah proses pembinaan dan pendampingan dilakukan Majelis Adat Aceh bersama Badan Pusat Statistik Aceh Singkil. Alhamdulillah, dengan bimbingan dan arahan dari MA Aceh Singkil, menu di Takmata dan Delabah Manuk terpilih menjadi salah satu menu utama yang akan mewakili BPS Provinsi Aceh menuju penilaian BPS Republik Indonesia. Menurut Zakirun, kedua makanan tradisional itu sebelumnya diperkenalkan dalam berbagai kegiatan sosialisasi termasuk dalam demonstrasi memasak yang digelar MAA bersama Dharma Wanita Persatuan BPS Cesingkil pada pertengahan Juli lalu. Dia menyebut dalam kegiatan tersebut peserta diperkenalkan proses pembuatan di Takmata dan Delabah Manuk. Dua kuliner Aceh Singkil yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Aceh Singkil kini mulai terasa getarannya berdenyut di tingkat nasional. Kuliner unik ini disajikan dalam proses adat peletakan tiang pertama pembangunan rumah serta dipercaya masyarakat setempat dapat membantu memperlancar produksi ASI bagi ibu yang baru melahirkan. Ia menyatakan di Takmata dan Delabah Manuk juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Aceh Singkil. Terpilihnya kedua menu itu untuk mewakili Aceh di tingkat nasional menjadi momen untuk memperkuat pelestarian kuliner tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah yang kaya akan keberagaman. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memastikan segera membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari penataan birokrasi untuk mengisi kekosongan pejabat di sejumlah organisasi perangkat daerah. Namun, sebelum proses seleksi dimulai, pemerintah akan lebih dulu melaksanakan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas serta evaluasi kinerja pejabat JPT Pratama. Pelaksana tugas Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil Edi Salman mengatakan, seluruh tahapan telah disusun sesuai prinsip sistem merit agar pengisian jabatan berlangsung objektif, profesional, dan sesuai ketentuan. Menurut Edi, evaluasi dilakukan terhadap pejabat JPT Pratama yang telah menjabat lebih dari 2 tahun. Tahapan ini bertujuan memetakan kebutuhan organisasi sekaligus mengukur capaian kinerja pejabat yang sedang menduduki jabatan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan jabatan yang dibuka melalui mekanisme seleksi terbuka. Ia menegaskan penerapan sistem merit bertujuan memastikan setiap jabatan strategis di lingkungan pemerintah Aceh Singkil diisi aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja terbaik. Kami ingin memastikan setiap jabatan strategis diduduki oleh orang yang tepat. Oleh karena itu, seluruh proses harus melalui tahapan yang benar, sehingga menghasilkan pejabat yang mampu bekerja secara profesional, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon menegaskan pengisian jabatan bukan sekedar memenuhi kekosongan, melainkan memastikan organisasi dipimpin aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin. Tujuan akhirnya, kata dia, adalah mewujudkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, serta berkualitas bagi masyarakat Aceh Singkil. Pemerintah Aceh Singkil menyatakan seluruh proses pengisian JPT Pratama akan dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik. Sementara itu, Polres Aceh Singkil menggelar pertemuan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Nias Sumatera Utara di Mapolres tempat. Pertemuan dilakukan guna memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan keadaan darurat, termasuk operasi pencarian dan pertolongan serta penanggulangan bencana. Kolaborasi itu difokuskan pada penguatan koordinasi, komunikasi, dan respon cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana maupun insiden yang memerlukan penanganan bersama. Langkah itu dinilai penting mengingat wilayah Aceh Singkil memiliki karakteristik pesisir, kepulauan, dan daerah yang rawan bencana. Kapolres AKBP Joko Triyono mengatakan sinergi antara Polri dan Basarnas merupakan langkah strategis untuk membangun sistem penanganan keadaan darurat yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui kolaborasi ini diharapkan koordinasi di lapangan semakin solid sehingga setiap kejadian yang memerlukan tindakan cepat dapat ditangani secara profesional, tepat waktu, dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Sementara pihak Basarnas Nias menyatakan komitmennya untuk terus perkuat kerjasama dengan Polres Aceh Singkil melalui koordinasi operasional, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan kegiatan bersama guna mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Menurut kedua institusi, sinergi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam percepat respon terhadap kondisi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan pada masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Korban tewas dalam insiden penembakan di sebuah sekolah dekat Bangkok, Thailand, dikonfirmasi bertambah menjadi 7 orang, menurut laporan Thai PBS Jumat yang mengutip pihak kepolisian. Otoritas tempat merinci 7 orang yang tewas dalam penembakan itu terdiri atas 3 guru, 3 siswa, dan seorang pelaku yang merupakan siswa kelas 9 di sekolah tersebut. Siswa pelaku itu kemudian mengakhiri hidupnya setelah melakukan aksi tersebut. Sementara itu, 2 orang lainnya dilaporkan terluka parah dan 15 lainnya juga mengalami cedera. Televisi Nasional Thailand
sebelumnya melaporkan 2 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam penembakan di sekolah itu. Penembakan terjadi di sekolah menengah Depsirin di Provinsi Notaburi dekat Bangkok, ibu kota Thailand. Sekolah Depsirin dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di Thailand untuk para siswa yang hendak persiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Sekolah itu melayani siswa kelas 7 hingga 12. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang Piala AFF. Indonesia bermain imbang dengan skor 1 sama kontra Singapura di pertandingan grup A Piala AFF di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat waktu setempat. Pada pertandingan itu, Indonesia dapat unggul lebih dulu melalui gol Ratknar Oratmangon, namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi. Hasil imbang belum cukup Indonesia untuk lolos ke semifinal Piala AFF, karena tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Sebaliknya hasil imbang cukup untuk Singapura untuk lolos ke semifinal dengan status peringkat kedua grup A setelah memiliki 8 poin dari 4 laga.

Informasi dari menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita C dalam sepekan. Informasi ini bisa Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Oh, Jack, kakawanya.
1: Hai, lagi drone nginyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lepas pun. Pongkut.
1: Ya, engkut. Alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat doke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Esrawania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana nih kabar pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, semangat dan tentunya tetap dalam suasana yang positif ya. Di edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, dengan keadaan cuaca di seputaran Gunung Meria, alhamdulillah cerah nih pagi ini Esrawania semuanya ya. Nah Esrawania semuanya, kali ini Lentera Belajar kembali menyapa pagi Esrawania semuanya. Tapi kali ini hostnya ini sendirian, Haris ya. Jadi dokter Citranya lagi berhalangan, jadi Haris sendiri hostnya. Dan di Lentera Belajar episode 119 Esrawania semuanya akan membahas budaya membaca di masjid, optimalisasi 1000 buku untuk generasi berilmu ya. Dan Lentera Belajar ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Nah, ngomong-ngomong tentang tema tadi nih Esrawania semuanya ya, bicara tentang masjid lah ya. Mungkin yang langsung terbayang adalah tempat untuk beribadah. Nah, tapi ternyata masjid juga bisa menjadi ruang untuk belajar, berdiskusi, menambah wawasan, dan membangun budaya membaca di tengah masyarakat. Nah, kita akan membahas sesuatu yang menarik banget, yaitu budaya membaca di masjid, optimalisasi 1000 buku untuk generasi berilmu. Bayangkan, kalau ada 1000 buku yang bukan hanya tersusun rapi di rak, tetapi benar-benar dibaca, dipelajari, dan menjadi sumber ilmu bagi anak-anak, remaja maupun masyarakat. Dari satu buku bisa lahir satu pengetahuan. Dari satu pengetahuan bisa muncul satu gagasan. Dari satu gagasan bisa lahir perubahan. Apalagi ya, di tengah derasnya arus informasi dan kebiasaan scrolling di era digital seperti zaman sekarang ya Esrawania semuanya ya. Membangun kembali kebiasaan membaca tentu menjadi tantangan sekaligus kebutuhan. Terus bagaimana cara menjadikan masjid sebagai pusat literasi? Bagaimana mengoptimalisasi 1000 buku agar benar-benar dimanfaatkan oleh generasi muda? Dan seperti apa peran masyarakat dalam membangun budaya membaca tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan kita kupas nih dalam Talkshow Lentera Belajar kali ini di episode 119 ya. Jadi jangan kemana-mana ya, kurang lebih 1 jam kebersamaan kita, Esrawania semuanya. Dan tentunya kita juga sudah kedatangan narasumber kita ya. Ada Fatriani Idrus atau dikenal Umi Aina. Ini selaku pustakawan Masjid Taqwa Gunung Lagan. Assalamualaikum. Ini panggilannya Umi atau apa nih Umi?
1: Umi aja.
0: Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Umi?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini kita bakal bincang-bincang nih Esrawania semuanya seputar tema kita. Yang mau bertanya ya, kamu bisa chat ya pertanyaan seputar tema kita, tapi ya budaya membaca di masjid ya, optimalisasi 1000 buku untuk generasi berilmu. Pertanyaan ntar kita bakal tanyakan kepada Umi Esrawania semuanya ya. Nah, ini bisa mungkin menjadi motivasi untuk Esrawania semuanya atau supaya bermanfaat juga. Wah ya bisa nih ide-idenya, mungkin ada ide-ide dari Umi ya kan, dimanfaatkan buku di dalam masjid loh, karena orang taunya masjid beribadah gitu, sholat. Wah ternyata bisa loh ya dibuat untuk belajar, berdiskusi dan lain-lainnya. Nah untuk mengawali pertanyaan Umi, ini apa sih yang melatar belakangi hadirnya program pemanfaatan 1000 buku di Masjid Taqwa Muhammadiyah Umi? Silahkan Umi.
1: Iya, secara pastinya kalau yang tahu latar belakang kan yang mengadakan program. Nah,
0: iya.
1: Kita lihat dari perkembangannya.
0: Mm-mm.
1: Sebelum hal ini terjadi, yaitu ada survei global yang menempatkan Indonesia itu sangat rendah literasinya.
0: Oh, iya.
1: Sampai kita dengar CCSU itu ya yang paling
0: terkenal. Iya.
1: 0,001%. Malu kita dengan
0: iya, betul.
1: Tapi faktanya enggak seperti itu. Tidak seansih itu. Satu per seribu itu maksudnya bukan cuma satu orang yang membaca dalam seribu. Enggak seperti itu kali. Ada hubungan prasarana, akses segala macam. Itu salah satunya. Okay. Yang kedua mungkin apa? Yang jelas adalah akses terhadap bahan bacaan bermutu. Jadi yang dua ini adalah kayaknya latar belakang utamalah program pemanfaatan kita ini, alhamdulillahnya.
0: Okay, Oke. Ya, tapi harus lupa nih, harusnya pertanyaan tadi perkenalan dulu nih, soalnya semua ini kok langsung masuk ke sini ya. Enggak apa-apa, agak kita di flashback ulang. Oke, mungkin saya supaya lebih kenal sebelum berlanjut jauh ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Umi, mungkin bertanya-tanya nih soalnya semuanya, Umi siapa ini? Yang mana ini ya? Kita kenalan dulu ya supaya tahu nih soalnya semuanya. Mungkin Umi asal dari mana nih Umi?
1: Umi kalau asalnya asli Umi ini orang Padang.
0: Orang Padang. Oke.
1: Di kebetulan dibawa angin lah ke sini.
0: Oh, tahun kapan?
1: Tahun 2003 karena menikah dengan Pak Zulkifli Zainal.
0: Oke. Ajak kemari berarti 13 tahun ya Om ya, udah ya?
1: Dua ribu tiga. Dua puluh tiga tahun.
0: Wow. Wow, udah lama banget berarti seruannya semuanya. Berarti udah ya udah hafal kali lah ya di sini aja singkil ya Umi.
1: Insyaallah.
0: Oke, jadi kalau untuk pengurus di masjid takwanya udah berapa lama Umi? Sebelumnya kegiatan Umi apa dulu nih?
1: Kalau dari pertama Umi kesini dulu.
0: Iya iya.
1: Seruannya kami sebelumnya buka SMP Muhammadiyah itu. Kamilah okay. Di situ yang cuman ada.
0: Oh awal berarti ya.
1: Awal memang. Okay. Kan memang dari awal buka SMP belum ada guru. Kan kita dulu masih di Gunung Lagan tuh baru entah 4 keluarga yang eksis di situ masih yang Muhammadiyah lah komplek.
0: Iya.
1: Yang lain kan lumayan. Nah, dari buka SMP kita lah di situ mengisi awalnya. Begitu udah berjalan, udah masuk data lah sekolah kita, udah mundur, udah diganti guru baru. Teratur lanjut ke SD, bantuin SD. Dari SD kita di masjid kan tetap jalan.
0: Iya.
1: Walaupun di sekolah enggak di sekolah, masjid tetap kita jamaah utamanya harus karena cuman kita di situ. Sampai dari masjid perkembangannya dari awalnya musola kecil.
0: Oke.
1: Belum punya berjalan terus terbangun masjid sekarang masjid Gunung Lagan itu sekarang alhamdulillahnya termasuk
0: besar
1: bagus.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Istilahnya bagus lah. Sampai sekarang berjalannya terus. Kebetulan ada program ini, jalanlah terus, nggak bisa lagi dipisahkan dari masjid.
0: Ini program ini memang langsung dikasih dari misalnya dari dinas atau lempar proposal nih masjidnya, kita butuh buku atau itu gimana? Konsepnya kok bisa ada buku ke masjid?
1: Memang ada program pemerintahnya, jadi masjid kita dimasukkan salah satu penerima, terus masjid mencari pengurus.
0: Oh berarti mereka kayak survei dulu kali ya?
1: Iya kayaknya iya. Umi enggak tanya sampai situ.
0: Iya. Bukannya ini waktu nih. Oke. Berarti kapan tuh masuk buku-bukunya tuh Umi?
1: September 2025 kita.
0: Oke. Tahun lalu ya berarti.
1: Iya,
0: berarti udah jalan sekitar berapa? 6 bulan. 6 bulan lebih ya soalnya semuanya. Oke, berarti memang dari awal Umi yang megang itu yang ngurus berarti.
1: Iya, betul. Dikeluarkan dari gudang kami lah yang ngangkatin itu.
0: Oke. Sendirian Umi atau ada teman? Nah,
1: sama-sama sama bapak-bapak.
0: Juga.
1: Bapak masangin raknya.
0: Luar biasa ya. Oke, kita lanjut nih ceramahnya semuanya udah perkenalannya nih udah. Mungkin kalau udah yang warga Gunung Lagan mungkin udah pada kenal lah Umi ya. Berarti Umi selain pengurus buku-buku di masjid tadi juga ngajar juga Umi. Di sekolah?
1: Di sekolah sekarang enggak.
0: Sekarang enggak lagi.
1: Fokus di masjid aja, fokus ngajar Iqra sama pegang pustaka.
0: Oke. Nah, jadi gimana nih budaya membaca dapat memperkuat peran masjid dalam membangun generasi berilmu nih, Umi?
1: Nah, ini dia tantangan kita.
0: Iya.
1: Masjid itu selama ini kayak kata Haris tadi, kesannya ke masjid ya untuk sholat.
0: Ibadah, iya.
1: Sholat berjamaah. Tapi fakta historisnya sebetulnya masjid enggak sesempit itu. Kayak dari teladan dari Nabi kan gitu, masjid itu pusat pembangunan umat. Kita sekarang ambil yang paling kecil aja. Anak diajak membaca di masjid selain cuma ngaji, sholat. Biar sholatnya lebih betul, langkah untuk sholatnya kita ajarkan dulu.
0: Iya, basicnya dulu ya. Oke. Jadi gimana anak-anaknya kan awalnya kan berarti sebelum ada buku nih masuk awalnya memang ada pengajian ngaji-ngaji anak-anak Iqra
1: selalu.
0: Berarti kan masuk nih berarti ditambah nih berarti ya membaca. Gimana nih anak-anak perasaannya kayak makin happy kah atau kayak makin kadang kan ada anak-anak nih yang kayak alah males lah baca males lah mendingin HP lah misalnya gitu itu gimana Umi?
1: Ya biasa anak-anak emang kayak gitu. Tapi karena ini memang bukunya B3, bahan bacaan bermutu, dan itu memang level anak-anak level awal kali.
0: Okay.
1: Dia kan ada 6-7 level itu.
0: Iya.
1: Ada level 1, itu setiap buku itu ada cuma tulisannya sebaris, dua baris, full warna, full gambar.
0: Okay.
1: Emang eye catching banget sama anak-anak.
0: Dipandang pun asik gitu ya.
1: Dia belum tahu isinya, nengok, wah seru kayaknya ini.
0: Okay. Dari gambar udah seru itu ya. Ini anak-anak ini Umi, anak-anak sekolah kah yang ke situ kah, atau ada anak-anak yang kecil bahkan dari umur keberapa nih yang ke situ?
1: Kita fokusnya memang karena di masjid. Yang kita urus pertama tuh memang jamaah masjid. Jamaah masjid tuh ya pertama anak-anak umum ada, itu setiap maghrib biasanya yang datang belajar Iqra, anak TPA lah. Kita TPA tapi belum ditubuhkan lah masih. Tapi tetap berjalan. Yang kedua itu anak panti asuhan Putri Aisyah. Sekarang ada 16 orang itu. Mereka lah tuh yang jamaah tetap. Membaca, ngaji. Mereka sasaran utama kita.
0: Berarti kalau yang baca-baca bukunya itu bebas kan? Maksudnya kan ada jamaah, mungkin ada orang tua, tapi dia pengen membaca di situ duduk, itu boleh-boleh aja kan Umi?
1: Enggak masalah.
0: Tapi bukunya merangkup semuanya, dari anak-anak sampai yang besar, dewasa, bacanya?
1: Belum, kalau B3 ini khusus memang untuk anak-anak.
0: Khusus untuk anak-anak, supaya rame. Memang kayaknya targetnya membangun literasi, budaya suka membaca, minat membacanya, kayaknya dari target anak-anak Umi ya, supaya nanti besar tetap suka gitu.
1: Betul.
0: Karena sekarang kita lihat, wah ini anak-anak sekarang yang udah lumayan membesar gitu kan, udah main HP terus gitu kan, lebih suka main HP, scroll-scroll dibanding membaca. Makanya mungkin ini targetnya supaya itu berubah, jadi orang lebih suka membaca mungkin dari kecil lah Umi.
1: Ya, betul. Merubah yang besar dah susah.
0: Iya, dari kecil. Benar. Oke, jadi gimana nih Umi, cara mengoptimalisasi koleksi 1000 buku? Berarti kan banyak banget itu Umi ya?
1: Enggak banyak bukunya. Cuman 5 rak.
0: 5, ya maksudnya jenis-jenis bukunya banyak?
1: Dia buku ini rata-rata fiksi.
0: Oh.
1: Kalau untuk anak ini kan fiksi kayak kayak mana ya? Kamu tahu bermain ini? Nanti tentang permainan nanti itu. Kamu tahu cerita tentang si ini? Isinya paling cuma 5 lembar, 6 lembar. Dia bukunya tipis. Jadi 1000 judul tuh enggak banyak.
0: Jadi yang anak-anak datang nih paling rame di waktu kapan tuh, Mi?
1: Paling rame itu setelah maghrib.
0: Setelah maghrib. Kira-kira berapa rame itu anak-anak ya, Mi?
1: Sebetulnya kalau kita data semua itu anak kita didik itu 50 ada. 50 orang. Itu bukan cuma warga Muhammadiyah aja itu. Mana sekitaran masjid. Cuman ya ke biasa anak-anak karena kita memang sistemnya free. Anak enggak dipungut biaya apapun, asal mereka mau aja datang. Kita arahkan, kita ajari ngaji, kita ajak membaca.
0: Oh, berarti ini enggak ada kayak belajar ngaji lah sana, nanti perbulannya gini bayar itu.
1: Kita gratis keren. Memang masjidnya memang untuk semua.
0: Keren. Jadi gak jadi alasan lah nih Esrawania semuanya kayak mau ngaji cuman gak ada biaya. Gak ada alasan lagi Umi ya. Bisa gratis loh ya. Titipkan anaknya ya dari kecil ya kan, supaya suka bisa membaca Iqra ya kan. Di mana itu salah satu mungkin kewajiban orang Islam, Israelia semuanya ya kan, baca mengaji gitu ya. Nah, di sela-sela itu nanti di sela-sela itu ya belajar membaca-baca buku yang ada di situ, memanfaatkan ya. Wah, ini keren ya Israelia semua. Jadi ini kan setelah maghrib kan waktu ke Isya kan enggak terlalu
1: pendek
0: kan Umi, kan enggak panjang maksudnya. Kan ngaji dulu tuh, sedangkan misalnya banyak ini. Itu bergantian-gantian atau ada memang yang lain-lain memang satu-satu yang ngajar. Terus setelah itu main buku lagi, maksudnya baca buku lah yang lain. Maksudnya waktunya sempat gak itu, Mi?
1: Ini dia, serunya. Sebelum ini anak-anak kita ambil semua, Umi latih dulu kader. Ada 10 orang anak panti asuhan itu yang memang diintensifkan 4 kali sehari ngaji. Setelah sholat berjamaah, mereka kan wajib ke masjid tuh. Kita intensifkan 4 orang, berapa sekali tayang sehari itu 4 kali belajar, dalam waktu sekian bulan mereka tamat. Mereka ini nanti kita jadikan asisten.
0: Oke, keren keren. Nanti dari situ mereka berarti nanti membantu untuk ngajarin tentang anak tadi. Oke, keren keren. Ada nggak yang kayak anak-anaknya kayak bandel-bandel gitu ada?
1: Oh, itu di mana-mana.
0: Lari saja ini.
1: Tipikal anak-anak emang nggak bisa dilepas dari itu. Tapi ya, seperti itulah. Setelah mereka mengaji, mau main main di luar boleh, tapi main di luar, di dalam kita arahkan juga.
0: Iya. Oke oke. Oke, terus kegiatan rutin literasi yang dilaksanakan di Masjid Muhammadiyah bersama anak-anak panti ini seperti apa nih Umi? Maksudnya apakah selain membaca Iqra tadi, baca buku Marfanku, apa ada kegiatan lain mungkin yang bikin daya tarik anak-anak tadi, ada lain nggak atau memang fokusnya ke situ aja Umi?
1: Untuk sementara ini memang kita utamanya kita buat anak tuh cinta dulu sama buku, kenal dulu sama buku. Enggak semua anak kita itu punya buku di rumah. Dan itu memang permasalahan keluarga banyak kita ya kan. Tak semua buku tersedia di rumah. Adapun buku enggak sesuai dengan minat anak. Jadi begitu ada buku ini, rata-rata memang anak-anak tuh tertarik, nampak. Euforianya. Ih, ada buku. Selera. Itu aja dulu kita ajak dia. Ih, ada buku loh, seru lah ini. Ada yang pertama nengok buku cuma elus-elus bukunya. Belum pernah nengok buku secantik ini. Itu aja udah bagus. Sebab anak kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang keluarganya mampu, ada yang enggak. Ada yang cuma nengok buku tuh yang entah di mana lah cuman. Ada yang lebih banyak pegang HP daripada buku. Nah, semuanya ini kita ajak, wah, ada buku, rupanya buku bagus gini.
0: Iya.
1: Mulai itu tertarik.
0: Mulai tertarik, ya. Lalu peran orang tua sendiri gimana, Umi?
1: Sebetulnya karena kita memang enggak terlalu, belum, karena kita memang enggak kayak formal, terus orang tua yang mendaftar, didata, terus di ini kan, enggak ada kayak itu. Jadi kita ini boleh terbuka aja dulu. Siapa yang datang, ayo nak, datang, belajar, ayo ngaji, ayo membaca. Jadi kadang-kadang orang tuanya ada yang enggak tahu.
0: Maksudnya dia kan ke ada enggak anak-anak yang pergi sendiri misalnya ke masjid atau bersama orang tuanya, kan orang tuanya misalnya sampai isya nih selesai, apakah nunggu orang tuanya sampai isya atau gimana tuh Umi?
1: Sebagian ada yang kayak itu, ada anak yang memang pergi sendiri, orang tuanya malah enggak tahu anaknya
0: itu. Itu gimana tuh? Maksudnya enggak kecarian orang tuanya tuh Umi?
1: Dia kan tahu anaknya ke masjid. Cuman anaknya nanti di masjid kita ajari mengaji, membaca, orang tuanya kadang enggak tahu. Ada, bukan semuanya.
0: Tahunya ke masjid aja.
1: Habis itu memang mungkin salah kita ada juga. Maunya diumumkan ke orang tua, dikasih tahu, itu yang belum. Jadi kita berharap anak nanti kan di rumah cerita.
0: Oke. Jadi bisa pengumuman pakai toa di masjid tuh Mi, ada ini pengajian tuh anak-anak, ya kan? Sini datang, bisa tuh, asli supaya tahu.
1: Boleh.
0: Atau emang yang belum tahu kan bisa dikasih tahu orang tua, supaya itu pasti lebih ke sebelah ke orang tua untuk kebaikan anak, pasti sangat mendukung sih ya kan Umi, apalagi tuh ke masjid, terus selain ke masjid, belajar, pasti senang gitu kan orang tuanya.
1: Ada nilai tambah, harusnya senang ya.
0: Iya, harusnya gitu.
1: Seharusnya.
0: Karena ya itu sudah merangkul semua kan anak-anak zamannya kan anak-anak ini masa main-main juga ya Umi ya.
1: Betul.
0: Di situ bisa bertemu dengan teman-teman main, untuk belajar juga ya Umi, kan seru banget tuh masa-masa anak-anak. Nah, jadi apa saja nih manfaat yang sudah dirasakan selama berjalan berapa bulan nih Umi sejak program literasi ini berjalan Umi?
1: Seperti tadi. Anak yang enggak pernah pegang buku sekarang yang buku terus kita jaga. Buku ini bukan cuma dibaca, dijaga juga. Ditanya nanti apa isi ceritakan bukunya lagi? Nanti mereka belajar menceritakan kembali. Kadang-kadang bertanya. Kalau kita duduk di situ, memang kalau kita buka lemari, kita tungguin di situ. Apa yang enggak tahu boleh tanya? Nanti mereka kan ada kosakata tertentu, enggak tahu nanti nanya, jadi tahu. Nanti disuruh cerita kembali, cerita mana bahasa dialah. Jadi semangat tuh. So memang ceritanya memang sederhana, memang level awal anak-anak. Yang belum lancar membaca dengan terbata-batanya, dengan nengok gambarnya, okelah. Awal yang baik.
0: Jadi memang dari awal sampai sekarang ini bertambah enggak Umi anak-anak yang minat pingin
1: datang? Sangat. Umi merasakannya sangat. Itu menjadi satu daya tarik bagi anak malah untuk ke masjid. Selesai nanti yang ngaji, mereka bilang, Umi boleh baca.
0: Mereka bukan sendiri bahkan ya?
1: Bukan kita yang nyuruh lagi, mereka minta. Umi paling senang tuh kalau itu.
0: Iya, wah luar biasa nih perubahannya nih ya, seramannya semuanya ya. Jadi, itu tadi di awal yang mungkin selama ini mungkin gak ada tempat, gak ada wadah untuk mereka. Kayak, ya, itu tadi ya bermain, mengaji, belajar, apalagi dengan buku-buku yang sangat bagus gitu ya. Ya dengan ada tempat ini, ya kan, dan ini gak dibiayai ya sih. Dan untuk mereka tuh gratis, orang tua pun gak mengeluarkan biaya. Jadi, mereka sendiri yang tertarik lama-lama.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sangat ada perubahannya, dan kami senang tuh.
0: Saya ada nggak kayak orang tuanya bertanya gitu, ngapain sih gini apa? Misalnya awalnya nggak tahu nih, terus tiba-tiba tahu gitu. Kok tiba-tiba ada ini? Ngapain aja di situ gitu-gitu?
1: Ada juga kegiatan? Orang tua yang maksudnya sebagian memang ada yang kayak itu. Di masjid, kadang anak cerita sampai di rumah mungkin
0: sama
1: orang tuanya, nanti ditanya di WA.
0: Langsung. Kalau datang ke rumah nggak ada Umi langsung.
1: Kalau untuk datang mau menanyakan itu nggak ada.
0: Nggak ada ya. Mungkin tak karena belum tahu kan, terkejut kan. Di masjid ngapain kok lama kali ini ditahan atau gimana nih? Nggak ya. Oke. Terus kan ini anak-anaknya pada bawa-bawa HP ke masjid atau memang fokus ke situ Umi kebanyakan?
1: Dulu sempat kejadian kayak itu, yang udah SMP bawa HP terus kami larang.
0: Oke. Yang mau belajar tuh jangan main HP lah ya.
1: Sebab nanti dia buka game, nanti adik-adiknya, rata-rata kan adik-adiknya tuh yang kecil SD pada ngikut nonton ke situ.
0: Iya, itu dia.
1: Terus kami bilangin enggak boleh lagi bawa HP ke masjid, nanti mengganggu adik
0: yang lain
1: untuk belajar.
0: Benar. Karena bukan untuk dianya sendiri, orang lain juga terganggu
1: ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Karena anak-anak tadi wah tertarik main game. Jadi nonton semuanya ngikut ya.
1: Kalau kita banding ini HP ini buku, anak-anak lebih tertarik mana? Positif.
0: Iya. Itu bagus dilarang jangan bawa HP lah ya, karena selain untuk mengganggu untuk dia sendiri ya kan, nggak fokus diri sendirinya juga dia mengganggu orang lain tuh nggak baik.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Tapi sejauh ini udah nggak ada yang bawa HP berarti?
1: Nggak ada lagi, udah dilarang bawa HP.
0: Ada pantauan nggak Umi mungkin dari dinas ngeliat sejauh ini?
1: Sejauh ini belum. Kalau dari dinas itu cuman kan sifat formalitas administrasi. Kalau pelaksanaan sehari-hari kita memang penanggung jawab penuh lah. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa musyawarah juga sama bapak-bapak pengurus masjid kayak gitu.
0: Ada kayak ngirim-ngirim gak Umi kayak informasi kayak foto misal video, lihat nih anak-anak memanfaatkan buku dari dinas, kirim ke dinas.
1: Ada ada grup itu di diskusi.
0: Ada grup.
1: Ada grupnya itu misalnya kadang Umi sering sharekan foto anak-anak memanfaatkan bukunya.
0: Iya.
1: Dan orang tuh suka tuh kayak gitu.
0: Oke. Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke, Umi, terus apa nih tantangan terbesar menjaga semangat membaca agar tetap konsisten? Tapi tahan dulu Umi, nanti kita jawab ya, kita break dulu nih Saramania semuanya. Ya, nanti kita kembali lagi ya Saramania semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
2: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Hey, selamat semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 119 Budaya Membaca di Masjid, Optimalisasi 1000 Buku untuk Generasi Berilmu. Kita kembali setelah jeda, Esraunia semuanya ya. Mungkin buat kamu yang baru bergabung, saat ini kita sedang ngobrolin topik yang menarik yang harus sebutkan tadi nih, Esraunia semua. Ternyata membangun budaya membaca itu bukan cuma soal menyediakan buku, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat masyarakat, khususnya generasi muda, merasa dekat dengan buku dan ilmu pengetahuan. Dan masjid ternyata punya potensi besar untuk menjadi salah satu ruang literasi loh. Ya, literasi yang nyaman, bahkan terbuka, dan tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi kita sudah bahas nih beberapa hal-hal yang penting tadi seputar tema kita, dan setelah ini kita akan lanjut menggali lebih jauh lagi ya. Terutama soal yang judul kita lah, Esraunia semua. Jadi stay tune terus sampai selesai ya, enggak lama lagi nih di sesi akhir ini, Esraunia semuanya. Mungkin kita sambung lagi ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya nih, Esraunia semuanya. Oke, masih semangat Umi?
1: Ai. Semangat lah, ini dalam bidang yang Umi cintai.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, kita sambung lagi ya Umi ya.
1: Yuk.
0: Jadi, ada gak kayak dari berjalannya udah lama mungkin di masjid, ada gak kayak program yang akan dibuat atau visi misi dari masjid tadi, oh dengan adanya ini bagus nih kalau kita tambahkan misalnya sesuatu yang bikin menarik atau bikin yang bikin anak-anak makin suka. Nah, ada nggak Umi, atau masih dalam wah nanti deh bakal dibuat, nah misalnya ada nggak Umi, coba
1: yang kecil-kecil aja kita apain dulu ya.
0: Oke.
1: Udah berjalan sebetulnya. Sejak dibukanya TPA kita ini secara enggak resminya udah dibuka, yeah. TPA sebetulnya kita ini. Udah berjalan 9 tahun kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Bukan udah kemarin, lama. Jauh sebelum buku datang.
0: Oke, TPA-nya ya.
1: TPA-nya tuh berjalan, anak-anak sekitar kita ajak ngaji. Dan satu hal yang menariknya itu anak-anak kita ini, yeah, karena dia dalam keadaan udah bersih, udah mandi sore, yeah, waktunya tuh tenang, walaupun singkat, tapi mereka jadi semangat.
0: Iya, iya. Tapi nah, TPA-nya ini gratis Umi?
1: Gratis, okay. 100%. Okay. Anaknya malah kada yang gak datang. Kami hujan, petir, kami tetap datang. Menunggu mana tahu ada anak datang.
0: Okay.
1: Kami memang komitmen penuh bahwa anak kita ini jangan sampai ada lagi yang buta huruf Al-Quran, buta huruf, harus melek huruf semuanya. Semangat besarnya ini modal kita. Tinggal anaknya datang, orang tuanya ngantarkan. Sampai ada satu tuh kami sediakan snack gratis setelah yang untuk mengaji. Setelah ngaji kita sediakan snack gratis.
0: Iya.
1: Setelah mengaji dia boleh membaca, akses buku sepenuhnya. Mau buku yang mana aja boleh. Tinggal orang tuanya.
0: Nah,
1: orang tua serahkan, ajak anaknya setelah maghrib itu antarkan ke masjid. Nanti dikawal, jangan ribut ya nak, ajari dulu adab-adabnya. Kami pun tetap ajari. Sebagiannya ada kami kalau setelah mengaji itu, kita untuk anak kelas 6 SD, karena ada persiapan AAT-nya, kita ajari cara berwudu, bacaan sholat, dan segala macam yang memang ngarah ke sana lah. Dan semuanya itu kita gratiskan, gak pernah kami pungut biaya apapun.
0: Ih keren. Berarti memang TPA dari awal ini Umi, dari memang dari setelah maghrib ya?
1: Iya, setelah maghrib.
0: Tergantung orang tua. Harusnya orang tua ikut sholat maghrib sih, apalagi bapaknya ya. Karena kan kewajiban seorang laki-laki, ya kan?
1: Betul. Islam,
0: selain ngantar anaknya, ya dia, bapaknya sholat. Dan nanti setelah maghrib bapaknya pulang bentar, anaknya tinggal tuh ngaji. Gak apa-apa, nanti isap balik lagi gitu ya.
1: Pulang sama bapaknya, iya ada yang kayak gitu.
0: Terus gimana Umi? Mungkin kan panjang tuh tahun tuh sejarahnya gimana Umi kok bisa gitu ada?
1: Awalnya dulu sebetulnya anak Umi ngaji di masjid.
0: Dia
1: kan masih SD yang sekarang udah kelas 2 SMA, udah kelas 3 SMA. Dia masih SD kelas 4, kelas 5. Umi ajari di masjid. Karena biar masjid kita ini hidup.
0: Hidup ya.
1: Dari maghrib ke isya tuh biar jangan tutup. Biasanya jamaah setelah sholat pulang.
0: Dulu ini, masih musola, masih kecil ya Umi.
1: Ngaji kita. Itu Abi ikut juga ngaji dulu tuh ngajar. Ngajar. datang ada anak-anak yang lain datang, mm-hmm. ayo sekali ngaji. Pertama kan nggak mau.
0: Iya iya.
1: Udah ngaji di sana, siapa? Nggak apa-apa di sini ngaji pun gratisnya, nggak minta bayar.
0: Iya iya iya.
1: Ayo ngaji, udah ngaji sehari, tambah satu orang, dua orang.
0: Mm-hmm.
1: Perkembangannya udah sampai sekarang. Ada sekitar 50 orang yang terdata sama kita tuh yang pernah ngaji sama kita tuh. Tapi enggak, belum semuanya selesai sih.
0: Oke.
1: Kita berharapnya itu memang anak itu sampai tuntas.
0: Sampai tuntas di situ terus gitu ya, selesai. Oh, ini berarti memang di situ ngaji ini terus nanti enggak nampak lagi datang lagi gitu ya.
1: Kadang-kadang ada yang pindah, kadang dia bilang pindah nih, kadang pindah tugas orang tuanya. Pindah. Atau yang di sana kadang dia putus motivasi mungkin dari orang tua atau dipindahkan kemana.
0: Iya, itulah.
1: Kadang belum selesai, sayang kami itu. Itu kami tangisi kadang tuh. Ada yang belum selesai. Kita kan titik fokusnya bukan anak itu sama sekali enggak pandai baca. Ada yang udah Quran itu Haris. Dia udah Quran tapi makharijul hurufnya pun berantakan.
0: Masih berantakan ya tajwidnya mungkin ya kurang.
1: Kita kan titik berat memang makhraj.
0: Iya.
1: Sebab sebagus irama, sebagus apa, kalau makhraj enggak pas, kita namanya masih buta huruf Quran namanya itu.
0: Iya.
1: Itulah yang target utama kita itu aja. Kita memang enggak ngajarkan irama, murotal segala macam, tapi target kita di dasar dulu.
0: Betul.
1: Sebab kalau guru-guru yang kori, mereka akan fokus ke qiraat, kemana. Nah, kalau kita ini ambil yang paling dasar aja dulu. Biar mereka lebih ringan tugasnya di sana.
0: Iya, benar.
1: Berjalannya itu dari 10 orang, 20 orang, 50 orang. Ada yang tamat baru 2 orang kalau anak laki-laki, tapi kalau perempuan alhamdulillah. Ada satu mualaf itu kati ajari dari nol. Mualaf, dia memang kelas 1 SMP mualaf. Anak panti asuhan memang. Dari enggak tahu apa-apa.
0: Sampai mualaf sekarang
1: dalam waktu 6 bulan kami kebut. 4 kali sehari ngaji. Alhamdulillah. Enggak sampai setahun itu dia Quran.
0: Wah,
1: alhamdulillah makhrajnya bagus lah. Boleh kita banggain.
0: Oke, berarti tinggal di panti masih di sini sekarang berarti ya?
1: Sekarang udah diambil orang tuanya.
0: Udah kemana, di daerah masih di atas Singkil atau di luar?
1: Di Subuh Salam kayak.
0: Oh, di Subuh Salam ya. Oke. Tapi alhamdulillah ya, luar biasa. Tapi itu kan dia mengalaf nih semenjak masuk di panti ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kembali itu dia mualaf memang orang tuanya non atau gimana?
1: Dia tinggal sama neneknya kayaknya, kakeknya masih non. Datang mamanya udah masuk Islam, diambil anaknya tadi dimasukkan ke panti.
0: Mamanya udah masuk Islam.
1: Mamanya udah Islam duluan.
0: Berarti ini dia kembali sama mamanya. Gitu. Iya. Oke, alhamdulillah itu luar biasa lah. Jadi sepanjang tahun itu kan pasti ada dong lika-liku dong Mikon. Mungkin apa nih mungkin triknya gitu ya, strateginya supaya anak-anak makin rame, makin suka, makin tertarik datang ke tempat Umi, bahkan ke masjid atau bahkan belajar ngaji juga. Apakah cuma gitu-gitu aja Umi, sholat, ngaji, pulang, sholat, ngaji, apakah ada hal-hal yang bikin menarik mungkin, wah sesuatu nih, wah aku harus datang nih ya supaya ada ini dapat, misalnya ada nggak Umi coba bisa ceritain Umi?
1: Ini dia bagian paling menariknya ini bagi anak-anak. Kita tahu anak-anak itu dia belum punya kesadaran untuk ibadah. Kalau belajar ngaji disuruh apa gak motivasi anak? Belum ada. Mau ngapain kalau ngaji capek ya udah ngelak. Kita tahu anak kayak gini, apa yang trik kami di masjid? Sediakan snack gratis.
0: Snack gratis, oke.
1: Dipajang tuh snacknya, ini snacknya. Siapa yang nanti ngaji, selesai ngaji ambil. Gratis.
0: Oke.
1: Nanti sesama dia promosi itu. Aku dapat kue.
0: Ke kawannya ya.
1: Makanya ngaji kau, biar dikasih kue sama Umi.
0: Iya. Oke.
1: Yang tadi main-main di luar masuk semua.
0: Jadi rame ikut ngaji. Jadi ya, rame, supaya fokusnya mereka dapat sesuatu ya.
1: Iya, wajar. Namanya anak.
0: Iya, namanya anak-anak. Iya. Oke, itu sampai sekarang Umi berarti ada dapat.
1: Alhamdulillah selalu berjalan itu. Umi kalau pergi keluar, kalau oleh-oleh yang dipikirkan bukan untuk tetangga, untuk mana-mana. Anak.
0: Untuk anak-anak ini.
1: Anak ngaji, anak ideologis di masjid. Ini dia nunggu nih. Kalau dia tahu nih, besok Umi masuk ya. Umi ke Subuh Salam, Umi ke Banda Aceh. Ah, kalau di Banda Aceh pasti bawa ini. Kalau di Sumbu Salam bawa kue ini.
0: Udah apa mereka ya?
1: Udah apa?
0: Ditunggu oleh-olehnya itu pasti ditunggu kali tuh sama mereka.
1: Ditunggu, ditanyain kalau enggak ada. Umi ke Sumbu Salam apa hadiahnya, mana kuenya? Ditanyain.
0: Jadi tanya tuh kapan pulang Umi? Ya? Nah,
1: kita tahu anak-anak itu dia belum punya kesadaran untuk ibadah. Kalau belajar ngaji disuruh, apa gak motivasi anak? Belum ada.
0: Iya.
1: Mau ngapain kalau ngaji capek ya, udah ngelak. Nah, kita tahu anak kayak gini, iya. Apa yang trik kami di masjid? Uh-uh. Sediakan snack gratis.
0: Snack gratis, okay.
1: Dipajang tuh snacknya, ini snacknya. Siapa yang nanti ngaji, selesai ngaji ambil. Gratis.
0: Oke.
1: Okay. Nanti sesama dia promosi itu. Aku dapat gue.
0: Ke kawannya ya?
1: Makanya ngaji kau, biar dikasih kue sama Umi.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Yang tadi main-main di luar masuk semua.
0: Jadi rame ikut ngaji. Jadi ya rame, supaya fokusnya mereka dapat sesuatu ya.
1: Iya, wajar. Namanya anak.
0: Iya, namanya anak-anak. Iya. Oke, okay. Itu sampai sekarang Umi berarti ada dapat.
1: Alhamdulillah selalu berjalan itu. Umi kalau pergi keluar, kalau oleh-oleh yang dipikirkan bukan untuk tetangga, untuk mana-mana, anak.
0: Untuk anak-anak ini.
1: Anak ya? Ngaji, anak ideologis di masjid.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia nunggu nih. Kalau dia tahu nih, besok Umi masuk ya. Umi ke Sumbu Salam, Umi ke Banda Aceh. Ah, kalau di Banda Aceh pasti bawa ini. Kalau di Sumbu Salam bawa kue ini.
0: Udah apa mereka ya?
1: Udah apa?
0: Ditunggu oleh-olehnya itu pasti ditunggu kali tuh.

0: Kalau oleh-oleh yang dipikirkan bukan untuk tetangga, untuk mana-mana, anak.
1: Untuk anak-anak ini.
0: Anak ngaji, anak ideologis di masjid.
1: Okay.
0: Nah, ini dia nunggu nih. Kalau dia tahu nih, besok nih masuk ya, mi ke Subuh Salam, mi ke Banda Aceh. Ah, kalau di Banda Aceh pasti bawa ini. Kalau di Subuh Salam bawa kue ini.
1: Udah apa mereka ya?
0: Udah apa?
1: Ditunggu oleh-olehnya itu pasti ditunggu kali tuh sama mereka.
0: Ditunggu, ditanyain kalau enggak ada. Umi ke Subuh Salam apa hadiahnya, mana kuenya? Ditanyain.
1: Ya tanya tuh kapan pulang Umi ya?
0: Ah, iya tuh kalau enggak masuk ditanyain. Kemana Umi kemarin?
1: Oke, luar biasa itu. Bisa salah satu strategi itu untuk menjadi daya tarik nih ya tempat belajarnya nih Sarawania semuanya ya. Nah, oke, ini mungkin udah gak terasa udah hampir 1 jam nih ya Sarawania semuanya. Mungkin di akhir-akhir nih Umi, pesan mungkin, pesan harapan mungkin dari sesuai tema kita tadi, dari keberlanjutan program 1000 buku ini ya, mungkin kedepannya nih ada harapan apa nih Umi?
0: Ini program bagus.
1: Iya.
0: Harapan utama kita ini terus berjalan, koleksinya terus berkembang, kan dipegang oleh orang-orang yang memang orang-orang yang mencintai buku.
1: Iya.
0: Sebab kalau sebagus apapun program, kalau yang megangnya orang yang nggak cinta sama buku, nggak jadi nanti dia. Jadi kita kalau bisa cetak sebanyak mungkin para pecinta buku, dari kecil suruh anak bergaul dengan buku.
1: Oke. Mungkin untuk masyarakat nih Umi, untuk orang tua bahkan untuk generasi muda agar semangat membaca terus tumbuh, itu gimana mungkin Umi dari perkembangan zaman sekarang ya, di mana era digital sekarang, mungkin ada mungkin pesan-pesannya Umi?
0: Dua aja kuncinya. Betul. Ini memang dimulai dari orang tua. Sebab apapun cerita, orang tua kan pilar utamanya anak.
1: Iya.
0: Yang pertama, singkirkan gadget dari anak. Okay. Minimal kalau nggak bisa, batasi waktunya. Okay. Jadi anak main gadget segini, sisanya buku. Kedua, teladan orang tua, guru. Kalau kita cerita anak suruh baca buku, orang tuanya pegang HP 24 jam, kita mau cerita sama apa?
1: Iya.
0: Percuma. Umi sengaja tuh, kalau pulang sekolah anak, taruh HP-nya, pegang buku. Walaupun tadi kita main HP, pegang buku. Dua itu aja. Singkirkan gadgetnya dari anak, atau kasih batas waktu. Yang kedua, kasih teladan, kasih contoh sama anak. Bahwa kita baca.
1: Okay.
0: Ini setelah main ini, setelah ngerjakan PR, ayo kita baca, ada cerita seru nih. Cerita ini komik Salahuddin Al-Ayubi. Tapi sekarang orang tua malas invest di pundak ke atas. Invest di buku. Buku murah, buku komik. Biar terhindar dari brain rot. Baca buku.
1: Baca buku, berarti mungkin tuh orang tua bisa langsung, selain biasa kan ada orang tua yang kayak ngomong-ngomong, udah selesai itu. Kalau misalnya nggak mau anaknya atau nggak bisa, dah lepas, dah malas lah. Ini beri contoh lah Umi ya.
0: Iya.
1: Orang tua, karena memang anak mencontoh, apalagi memang dari dia masa belajar tuh pasti dia ngeliat orang tuanya dulu di rumah tuh.
0: Pasti.
1: Bahkan ada yang lepas gitu doang Umi, kayak ya udah deh aku ngajarkan anaknya, aku misalnya ke TPA atau ke sekolah, udah dia belajar sana nanti. Pulang ya udah gitu dia, orang tua jadi nggak ngajar lagi. Jadi ada yang berpikiran seperti itu, salah Umi ya?
0: Iya, positif salah.
1: Itu gimana Umi tipsnya Umi supaya mungkin anaknya coba selain sekolah belajar, ya kan di rumah juga mungkin cinta pelajaran, gimana mungkin untuk orang tua juga Umi pesannya?
0: Sama seperti itu, sadarkan diri, mulai dari sekarang, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Begitu ada anak, jangan pegang HP terus. Singkirkan dulu, taruh di ruang lain.
1: Oke.
0: Ambil buku. Buku apa aja? Buku murah-murah kan banyak.
1: Iya.
0: Ayo kita baca buku. Kita tengok buku, bolak-balik buku. Sampai dia tertidur, enggak masalah. Tidaknya dibawanya memori baca buku ke tidurnya.
1: Oke.
0: Alam bawah sadarnya kerja.
1: Oke. Berarti kalau kamu mau main HP, jangan di depan anak gitu.
0: Jangan
1: ya.
0: Jangan di depan anak. Lagi dalam waktu lama. Itu sangat itu contoh yang buruk.
1: Iya. Walaupun kalau misalnya kamu enggak bermain dengan anak, misalnya anak di dekat kamu nih enggak bermain dengan anak gitu, dia main sendiri. Setidaknya kamu baca, misalnya main buku aja lah, baca buku. Kadang dia kadang ngelirik-ngelirik kan Umi, kadang sekali ngelihat, baca buku.

0: Jadi kan dia penasaran tuh apa nih yang dimainkan bapak saya gitu gitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi mau main ya ke belakang bentar kayak lihat HP ha. Berarti gitu Umi, sembunyi lah main HP berarti Umi ya. Oke.
1: Pandai lah.
0: Dia pandai nih kalau kita orang tua nih seorang nih. Aris sekarang udah jadi seorang ayah nih Umi.
1: Masya Allah.
0: Masih kecil masih 1 tahun.
1: Jangan salah.
0: Iya dari situ
1: kalau
0: ya.
1: Yang dari maju malah sejak dari dalam kandungan anak udah dibacakan buku.
0: Oke. Ya ya ya, emang udah beberapa dibeli buku Mi. Kayak
1: lanjut.
0: Dari kecil-kecil kan kayak adab-adab tidur, adab makan, semua-semua diajarin ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ayah muda ini.
0: Ayah muda. Oke okay deh, Isra'unia semuanya, gak terasa ini kita sudah sampai di penghujung talkshow hari ini, Lentera Belajar di episode 119 ya. Banyak sekali hal yang menarik yang bisa kita dapat dari pembahasan. Tapi by the way, gak tahu nih Umi, tahu apa enggak nih, harus pengen bertanya. Selain Masjid Taqwa Gunung Lagan, di masjid-masjid lain ada gak Umi? Yang Umi ketahui, mungkin ada juga saya dari buku ke masjid-masjid lain.
1: Ada, kami okay. Banyak dalam tahun 2025 karena kan banyak memang beberapa masjid yang dipilih untuk mendapatkan B3 ini. Oh. Ada grupnya khusus tuh.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dari seluruh Aceh Singkil berarti
1: iya,
0: banyak ya.
1: Iya, memang.
0: Oke, okay. Jadi tergantung pengurusnya lagi berarti nih Umi.
1: Nah,
0: ya?
1: Betul. Ini tombaknya di tangan pustakawannya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya kalau kita minta itu, kita harapkan itu yang megang ini memang orang-orang buku, orang pustaka lah. Tidaknya orang yang komit lah dengan hal literasi.
0: Jadi suka melakukan itu yang menjaganya.
1: Sebab kalau sekadar mengisi personal aja,
0: iya.
1: Akhirnya ya terletak bukunya.
0: Iya, bosan juga lama-lama. Alah, adalah. Oke, berarti seharusnya memang harusnya bukunya harusnya udah ada ya, pemerintah juga udah ngedukung memberi buku ya. Tergantung yang ngurus tadi berarti ya.
1: Sekarang orangnya ini.
0: Orangnya. Oke. Okay. Kemarin juga kita udah ngobrol ke salah satu staf di Dinas Perpustakaan Umi. Mereka memang menjadikan apa nama programnya? Saya lupa gitu. Jadi mereka bahkan bukan di masjid doang, ke usaha-usaha Umi. Ada tuh programnya, tergantung merekanya mau tidak.
1: Nah, ya.
0: Mereka ngasih, nanti mereka Dinas Perpustakaan memberi bantuan buku. Jadi tergantung merekanya ya.
1: Ya betul, memang okay. Selalu kayak itu.
0: Iya. Oke okay deh, itu semuanya dari obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa buku bukan sekedar kumpulan halaman dan tulisan, ya. Di dalamnya ada ilmu, wawasan, pengalaman, bahkan bisa menjadi jalan untuk membuka masa depan yang lebih baik, ya. Bukan hanya dari kata-kata yang bagus, apalagi untuk anak-anak ini fokusnya. Dari gambar aja udah kelihatan menarik, ya, Umi, ya. Udah kayak wah, apa nih untuk menjadi daya tarik si anak tadi. Nah, ketika masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca, belajar, berdiskusi, dan berbagi ilmu, tentu manfaatnya akan semakin luas bagi masyarakat nih, saudara ya semuanya. Jadi semoga gerakan 1000 buku ini benar-benar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan mampu menumbuhkan generasi yang gemar membaca, haus ilmu, serta punya semangat untuk terus belajar.
1: Amin.
0: Berarti ini tadi empat Umi tadi anak-anaknya dari berbeda-beda sekolah Umi ya?
1: Memang. Dari berbeda-beda. Dari SD kelas 1 sampai SMP, sampai SMA.
0: Sampai SMA bahkan?
1: Ada.
0: Oke, luar biasa nih asrama semuanya. Jadi bisa jadi contoh nih, wah oh ini nih trik nih, mungkin tempat kamu gak rame, bisa tuh trik tadi kayak, wah sediakan nih sesuatu yang bikin anak tadi tertarik. Kue-kue yang sederhana aja
1: iya,
0: suka anak-anak
1: ini ya. Sekadar pisang rebus dibalur kelapa parut.
0: Iya. Bayangin tuh. Sekedar gitu doang ya. Itu bisa lama-kelamaan rutin, konsisten. Wah itu lama-lama netap tuh anaknya jadi suka, jadi rame tuh tempatnya ya. Oke deh, terima kasih untuk pada narasumber kita Umi. Ini dikenal Umi nama aslinya Fatriana Idrus Umi ya.
1: Iya.
0: Sejak kapan dikenal sama sebagai Umi?
1: Karena di sini nama kunyah kan biasanya nama anak pertama. Anak pertama Umi namanya Aina, jadi dipanggil Umi Aina. Sampai sekarang orang enggak kenal nama aslinya.
0: Enggak kenal nama.
1: Malah kenal nama Umi Aina.
0: Jadi kalau kalian cari Umi, Umia ini ya, jangan nama asli, jadi nggak kenal ya. Nah, siapa nanti ini ya?
1: Kalau paketnya atas nama asli, payah nyari orang.
0: Payah nyari Umia Ina ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Umi udah berbagi ilmu, inspirasi bersama kita hari ini ya. Dan tentunya terima kasih juga nih untuk Estrawania semuanya yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga sukses selalu, lancar terus Umi ya.
1: Harus amin.
0: Dari pembicaraan kita ini harus jadi tertarik pengen sholat ke masjid sana, mau pengen lihat.
1: Diterima dengan senang hati.
0: Iya, kayak pengen lihat, seperti kayaknya kayak seru banget gitulah. Ya, habis maghrib nengok anak-anak gitu ya. Oke deh, Hesaronia semuanya, Haris selaku host pamit undur diri. Ya, tetap semangat membaca karena satu buku bisa membuka satu jendela pengetahuan dan satu generasi yang berilmu bisa membuka jalan menuju masa depan. Saya Haris, terima kasih, sehat selalu Hesaronia semuanya dimanapun kamu berada. Ya. Sampai jumpa di hari Selasa, Selasa esok ya, dan hari Sabtu karena seminggu ada dua kali lentera belajar di jam yang sama, di jam 10 sampai jam 11 dengan tema yang berbeda, narasumber yang berbeda tentunya. Dan program ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Hari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat oke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat oke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمان.
2: Menuntut ilmu agama adalah amal saleh yang besar dan ibadah yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan para malaikat yang di langit serta makhluk-makhluk yang di bumi hingga ikan-ikan yang berada di lautan dan semut-semut yang berada di tempat kediamannya. Semuanya memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Ilmu adalah cahaya yang dengannya manusia dapat membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram, serta dapat membedakan jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Dengan ilmu, seorang alim dapat memandu manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan mereka dari jalan-jalan kesesatan. Demikian tingginya maqam atau kedudukan orang-orang yang berilmu, sehingga merekalah pewaris tunggal para nabi. Tidak diragukan sedikitpun bahwa menuntut ilmu merupakan satu bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama dan suatu amal yang berpahala besar. Akan tetapi, amal yang mulia ini hanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika disertai niat ikhlas. Yakni, jika seseorang menuntut ilmu syar'i dengan niat agar mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahala di sisinya, maka amalnya akan berbuah pahala yang agung. Namun, jika niat orang yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah Ta'ala, maka amalnya sia-sia. Dia tidak akan menuai pahala, bahkan sebaliknya, dia akan menuai siksa, dan wanginya surga diharamkan baginya. Padahal aroma wangi surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
2: Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk mencari harta dunia, maka dia tidak akan mencium wangi surga di hari kiamat. Alangkah ruginya mereka yang menuntut ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa saja yang menuntut ilmu agama, maka hendaklah ia meluruskan niatnya dan membersihkan niatnya dari debu-debu riya, mengharap harta dunia, mencari pujian dan sebagainya. Ketahuilah, apa yang di sisi Allah yaitu pahalanya jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dunia dan seisinya. Titilah jejak para sahabat dan tabi'in dalam menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu dan amal mereka karena keikhlasan niat mereka. Pahala mereka tidak berhenti mengalir meskipun mereka telah wafat berabad-abad yang silam.
4: Bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

karongasya balige, karudung laguwati persea, nang manoktor ninna nasida, atok permusik nami, baik kamu maju lagu, sinanggar tullo, bye musike!

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai risalahnya. Pendengar, banyak sekali dalil-dalil Al-Quran yang menyebutkan anjuran bahkan perintah untuk berdoa. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepada Allah dengan merendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Pendengar, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan suara yang lembut lagi lirih, bukan dengan suara yang keras dan lantang. Selain itu pendengar, salah satu adab dalam berdoa adalah memohon atau meminta dengan menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang baik atau Asma'ul Husna, yakni sesuai dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang itu sesuai dengan apa yang kita minta. Misalkan ketika kita ingin dilapangkan rizki, maka mintalah dengan panggilan Ya Razak, wahai sang pemberi rizki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yakni Al-Asma'ul Husna. Maka memohonlah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjamin bahwa setiap doa akan dikabulkan olehnya. Tentunya doa yang dikabulkan adalah doa yang memang pantas untuk dikabulkan bagi hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Kemudian pendengar, juga dipertegas di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa dalil dari Al-Quran tentang perintah berdoa. Yang hal ini tentu menjadi bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita atau memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Jika kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah bermaksiat dan menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pemaparan ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendengar apa-apa yang keluar dari mulut kita, yakni berupa lantunan doa dan permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyo.
0: Kibang di lah ojek. Lek kepuang kot.
1: Nyo engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Hoi hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku man. Padahal, hana payah bayu Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak doki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap

0: penyediaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmond Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
2: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone nginyo.
2: Kiban di lah ojek. Lepas puang kot.
3: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjuk wali.
2: Pakai menahan man.
3: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
2: Hoi hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmond Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
0: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmond Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari seluruh kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fad'u Allaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, "Ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan." Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, "Ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr." Atau bahasa yang lainnya, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina." Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku." Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam di dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Ojek, kakawanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban di lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Ku hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si dari pelataran Meriam Sipoli 104.8 Extra FM Hits Music and New Station Radio in Rimo. Yang lagi malam mingguan, oke deh, gue bakal temenin kamu ya sampai di jam 11. Cuaca malam hari ini cerah dan lalu lintas di Rimo cukup padat merayap. So buat lo yang berkendara jangan ngebut-ngebutan ya, hati-hati ya, pelan-pelan aja, yang penting sampai ya, karena masih ada beberapa lubang di jalan ya. So Istra Maria semua, tanggal muda, tanggalnya cantik lagi, tanggal 8 bulan 8 nih. Saya ada spesial 8 bulan 8, tanggal 8 bulan 8 2026. Ada yang spesial, yang hari ini ulang tahun, yang hari ini baru dapat kejutan, yang hari ini naik gaji, ya kan, atau yang hari ini gajian. Atau ada yang lagi berbahagia karena malam hari ini melangsungkan pesta pernikahan. Ya, semoga kebahagiaan kamu menular kepada yang lainnya ya. Dan yang lagi bersedih, semoga lekas berbahagia ya, hilang kesedihannya ya.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Selamat malam mingguan yang lagi ngunjungin doi malam hari ini ya. Ingat waktu juga ya. Jangan, aduh, sampai hanya berdua ya. Kenapa bahaya ya? Karena yang ketiganya adalah yang nggak nampak. Wah, itu bu godaannya luar biasa. Ekstramania. Ya, sehat-sehat juga badan kita semua. Ya, ngomongin soal sehat nih, ya, ekstramania semua. Saya mau berbagi kisah ya. Di mana ada seorang ketua RT yang dia sudah 10 tahun ya. Dia minum air galon isi ulang 5 ribuan. Jeret gitu kan. Nah, sekarang tahu enggak beliau cuci darah 2 kali seminggu. Kenapa? Akibat lumut bakteri jamur. Kok bisa ya? Iya, kenapa? Karena nggak pernah dicuci, ya, daleman galonnya. Katanya cuman kadang disemprot-semprot doang gitu kan. Nah, pas dibuka isinya tuh lumut hitam, kerak. Nah, sebenarnya masalah sebenarnya bukan di airnya. Tapi yang bahaya itu ya galonnya dan cara nyucinya. Karena di dalam galon itu ada yang tumbuh. Ya. Lumut dari kena matahari, air, dan diam dia. Ya udah, lumut. Bakteri E. coli dari tangan kotor, air tanah. Jamur atau kerak dari galon yang cuma dibilas. Nah, kenapa kok bisa sampai ngerusak ginjal ya kan? Karena lo bayangin lah, kita minum tuh tiap hari minum ya, 2 liter kali 365 hari kali 10 tahun. Nah, tubuh kita dipaksa nyaring racun yang sama terus menerus. Akibatnya ya gagal ginjal, batu ginjal dari mineral air tadi gitu kan, sama logam. Diare tipes dari bakteri yang mati. Kekebalan atau imun turun ya, karena mereka ya minum paling sering gitu kan, anak-anak tadi. Nah, data dari Badan POM di tahun 2023 hasil uji 40% sampel air galon isi ulang tuh enggak layak diminum. Nah, kenapa? Karena ditemukan coliform, E. coli, bahkan timbal. Nah, penyebab utamanya apa? Karena depot tanpa izin mungkin, tanpa filter RO, tanpa lampu UV. Nah, itu bahaya tuh. Apalagi misalnya kita dimimingi dengan harga murah gitu kan. Nah, balik ke kasusnya Pak RT tadi. Jadi depot langganannya tuh 10 tahun gak pernah disidang. Fiturnya gak pernah ganti selama 5 tahun gitu kan. Dikira ya air semua sama, yang penting murah gitu kan. Nah, akhirnya dia nyesel. Tapi penyesalannya udah telat gitu kan. Kenapa? Karena dia udah sakit gitu. Ya baiknya sih kalau memang apa, ya dimasak. Masak aja gitu, air masak di dandang dah, itu malah lebih sehat ya. Kalau misalnya takut kehabisan gas, ya udah pakai kayu bakar gitu misalnya. Ya ngirit boleh aja gitu, tapi jangan sampai ngorbanin kesehatan ya. Itu atau misalnya kalau misalnya pakai air itu, kamu cuci aja sendiri, pastiin biar dia jelas bersihnya gitu kan. Nah, karena kalau sudah sakit begitu, kita juga kan susah juga jatuhnya. Nah, itu

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membuat kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nginyo.
0: Kiban di la ojek, le ke puang ke.
1: Nyo engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
2: Paka menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai urung dro ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Hai Sup, man pa dyan na pelatihan lo? Nyo pa yah lapor ba to kilong bari daftarkan ikut pelatihan nyan?
1: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan, sabi-sabi na info ba Instagram Balmon Aceh. Nyan Sup kan, sekalian pegah laju ba to ki dro ke? Radio rik ba kapai urung dro ke? Hana izin cit lo. Be sampo watte pake radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Oh, Jack, kau kawannya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanjik wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Kuhoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kibang cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi droh hangkatin. Kibang tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.

0: walaupun malam minggu besok libur kerja gitu kan, tapi kalau kebiasaan jam 10 tuh udah tidur, ya kan, ya mulai ngantuk. Nggak ngaruh mau besok tanggal merah, hari libur, nggak masuk kerja jadi bisa agak malaman dikit. Nggak juga, tetap aja. Ya, sepertinya gue rasain nih, berat banget nih. Ya. Aduh, tahun ya. Malam bang, nggak buka telepon ya? Emang yang menelpon ya? Oh, boleh, boleh. 0811-648-1048. Ayo-ayo, yang lagi rapat Agustusan, kira-kira lomba apa yang cocok? Lomba balap karung lah, ya kan? Tarik tambang lah, ya kan? Apalagi, panjat pinang udah biasa. Itu juga biasa semua ya, memang itu sih. Biar ramai dikit ya, di kampung, di dusun, di mana lagi, di lorong, ya kan, lumayan. Kita coba sapa untuk yang perdana, bukan perdana ya, tadi udah ada ya, udah lama tadi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, Mbak Cinta, halo, selamat malam. Kok suaranya kecil banget di sini ya, halo?
1: Halo.
0: Waduh. Halo. Ada suaranya nih, tapi jauh kecil ya.
1: Jaringan mungkin, Mas.
0: Ah, bisa jadi, ya, bisa jadi.
1: Iya.
0: Jaringannya ikut malam mingguan juga ya?
1: Mungkin.
0: Jadi kita ganggu jaringannya malam ini ya gitu ya?
1: Mungkin jaringannya pada malam minggu semua, Mas.
0: Yang malam mingguan ya kan? Yang gak malam mingguan juga ada, Mbak. Mbak Cinta kan gak malam mingguan nih kan? Ah, malam mingguan juga nih?
2: Enggak.
0: Ah, ini udah gede nih suaranya nih.
2: Berarti dari situ, Mas.
0: Tiba-tiba nih, ya. Iya, nggak tahu nih kenapa.
2: Mungkin Masnya juga lagi-lagi gimana gitu.
0: Jadi apa malam mingguannya, Mbak, di situ? Biasa?
2: Ya, biasa lah, Mas. Di rumah. Habis sendiri kan?
0: Iya, sama anak-anak lah ya.
2: Iya. Tapi anak-anak lagi sama opungnya tidur.
0: Di rumah opungnya sana.
2: Iya, di rumah mama.
0: Iya, sendirian lah ya, Mbak ya.
2: Iya.
0: Radio.
2: Lah. Ayang bebnya kan lagi kerja.
0: Radio lah ya.
2: Iya dong.
0: Mau kemana juga ya kan malam ya kan, tapi malam iya. Ini cuaca bagus juga nih loh,
2: Mbak. Bagus,
0: nggak hujan nih,
2: seperti hatiku bagus.
0: Iya. Iya, iya.
2: Kok dari tadi nggak ada yang nelfon, Mas?
0: Ya memang begitu ya, Mbak Cinta.
2: Kok begitu?
0: Iya. Memang begitu.
2: Ya begitu-begitulah. Gimana kabarnya, Mas?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah ya.
2: Sehat kan semua keluarga?
0: Semua sehat ya kan. Badan sehat, kantong juga lagi sehat. Nana masih tanggal
2: Mas,
0: muda.
2: Mas, kan lagi tanggal muda.
0: Iya. Jadi...
2: kalau lagi tanggal muda pasti sehat semua, Mas. Coba nanti udah agak-agak tanggal 20 lebih udah agak-agak gimana gitu.
0: Udah mulai goyang.
2: Iya.
0: Kalau ini masih agak kokoh ya kan.
2: Iya, diajak jalan pun pasti mau kan.
0: Yo, masih enak nih, ya kan. Mau kemana ya, masih enak nih jalan tapi.
2: Iya.
0: Tapi ini malam minggu ramai banget nih di jalan nih di sini. Ramai.
2: Di jalan?
0: Iya, ramai tuh di jalan.
2: Biasalah Mas kalau malam minggu pasti lah.
0: Ya, di samping itu juga memang karena tanggal muda juga tuh Mbak, makanya gitu.
2: Iya.
0: Kalau enggak ya enggak juga. Alas juga. Tanggal tua malam minggu sepi tuh.
2: Iya kan. Ketahuan tuh kalau udah tanggal muda. Sama juga yang saya rasakan ini Mas.
0: Kalau Mbak Cinta dapat transferan.
2: Kamu ketahuan.
0: Iya, nunggu transferan masuk Mak Kuting gitu kan, udah masuk pesanan.
2: Masuk Pak Eko.
0: Kalau misalnya dia belum apa, belum tanggalnya, belum masuk ya kan, ya belum juga. Kan.
2: Kapan ya, gitu kan?
0: Iya, lapor lagi lah. Ini belum katanya. Kata. Oke deh, mau lagunya siapa nih Mbak?
2: Lagunya ini Mas ya, Selimut Tetangga dari Ruri.
0: Dari Ruri ya. Iya, ya. Selimut Tetangga ya kan, berselimut-selimut karena selimut yang selimut sendiri lagi dicuci basah ya. Terpaksa lah nyari selimut tetangga. Salamnya.
2: Enggak juga lah Mas ah.
0: Minjam.
2: Enggak mau ah.
0: Oke, salamnya ada enggak?
2: Salamnya pertama buat Mas lah. Untuk balik hati-hati. Ya. Terus ada siapa si Andre Tumangger? Ada Pak Nusamani. Ada Mbak Muti, ada Rindi Tumangger. Ada Dek Risma. Terus ada si Ella. Semua aja lah Mas. Mungkin udah pada tidur kan, udah pada malam mingguan. Tapi gak dengar radio.
0: Iya.
2: Tapi kalau si Andre pasti dengar tuh.
0: Dengar tuh ya.
2: Mungkin lagi jaga durian dia.
0: Weh, loh belum habis.
2: Ya mungkin belum habis kali.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Oke deh Mas ya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, malam kembali.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Jack, kakak awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Jack. Lu ke puang kot?
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki. Ku hoi-hoi drone laju. Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
0: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahai, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihannya.
0: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
2: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpan dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Baik, Ekstramonisme sampai di sini untuk malam ini. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Udah nemenin saya sampai di jam 11 ya waktunya. Gue harus pamit dari ruang dengar kamu. Yang belum ngantuk ya, masih ada beberapa single lagi. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه